0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, teman Pro 2, sebelum kamu keliling dunia nih, kamu harus keliling Indonesia dulu ya. Karena Indonesia nih kaya dengan alamnya dan juga gak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Jadi banyak sekali hidden gem atau surga wisata tersembunyi di Indonesia yang menunggu untuk dikunjungi, teman Pro 2. Nah, kalau kamu suka tantangan dan ingin liburan di tempat yang gak biasa, aku akan kasih kamu beberapa rekomendasi dari ribuan destinasi wisata di Indonesia yang jarang diketahui, teman Pro 2. Yang pertama adalah Danau Kakaban di Kalimantan Timur, teman Pro 2. Ini merupakan danau air tawar yang berada di Pulau Kakaban, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur. Berbeda dengan danau lain yang biasa dihuni ikan tawar, danau ini dihuni oleh ubur-ubur. Namun, kamu nggak perlu takut atau khawatir ya, karena ubur-ubur di objek wisata Indonesia yang jarang diketahui ini adalah ubur-ubur yang tidak menyengat. Jadi, kamu bisa berenang bebas di danau ini, teman Pro 2. Walaupun pasti deg-degan juga sih ya. Dan Danau Kakaban merupakan salah satu dari dua tempat di dunia di mana kamu bisa menemukan spesies ubur-ubur yang nggak menyengat selain jellyfish lake di Mikronesia. Dan teman Pro 2 yang berikutnya ya, meskipun belakangan objek wisata saat ini sudah mulai populer, sebenarnya udah cukup terkenal juga ya. Namun oleh keberadaan Kawah Ijen ini nggak setenar Kawah Putih ataupun gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh ke Islandia untuk bisa melihat fenomena blue fire atau api berwarna biru, karena fenomena langka ini bisa kamu lihat langsung di Kawah Ijen yang berada di Banyuwangi. Di destinasi wisata Indonesia yang jarang diketahui banyak orang ini, kamu bisa melihat aktivitas penambang batu belerang di siang hari dan menikmati indahnya blue fire di malam hari. Dan sudah pasti ada ini nih, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Pulau Komodo, pasti yang terbesit di dalam benak kamu adalah keseruan menyaksikan langsung satwa endemik Indonesia ini secara lebih dekat. Namun, di pulau ini masih terdapat surga wisata tersembunyi Indonesia yang masih jarang diketahui orang-orang, yaitu pantai dengan pasir berwarna merah muda, ya, atau pink beach ini, teman-teman Pro 2. Di seluruh dunia, hanya ada 7 pantai yang memiliki pasir berwarna pink, dan salah satunya berada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Warna pasir ini berasal dari butir-butir warna pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang berwarna merah muda. Air laut di sekitar pantai pink sangat jernih sehingga sangat cocok untuk snorkeling ataupun diving. Untuk mencapai ke destinasi wisata Indonesia, yang satu ini pastinya teman Pro 2 waktu tempuhnya sekitar 2 jam dari Kota Mataram melalui jalur darat maupun laut karena lokasinya cukup terpencil ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya teman Pro 2 adalah Danau Gunung 7 yang berada di Jambi. Ini merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara loh teman Pro 2. Danau ini dinamakan Gunung 7 karena dikelilingi 7 puncak gunung di sekitarnya. Dan destinasi wisata Indonesia yang jarang diketahui ini termasuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Sebiat. Tepatnya di puncak Gunung 7 sehingga butuh usaha untuk bisa sampai ke danau ini. Namun, di balik sulitnya mencapai tempat wisata tersembunyi ini, pemandangan yang ditawarkannya begitu indah dan juga sepadan. Di salah satu sudut kawasan wisata Indonesia ini terdapat hamparan pasir seperti pantai yang sering dijadikan tempat berkemah. Dan yang berikutnya teman Pro 2 terdengar aneh ya, tapi kamu nggak salah dengar, nama tempat wisata Indonesia yang satu ini disebut sebagai pemandian air soda, teman Pro 2. Destinasi ini memang berada di Indonesia, tepatnya berada di Tarutung, Sumatera Utara, yang merupakan kolam air soda satu-satunya yang ada di Indonesia. Namanya kolam air soda karena ada banyak gelembung-gelembung yang berasal dari kolam dan bentuknya menyerupai soda. Dan saat ini pemandian air soda rame banget dikunjungi wisatawan. Tertarik untuk mampir? Boleh banget, teman Pro 2, masuk ke dalam list kamu nantinya ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasien kamu tetap bareng aku di 96,7 di Pro 2 RR, ternate teman terbaik kamu.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Gua beda.

Pesodah sederhana dari Roni Parulian ya, pastinya semoga menyemangati kamu di pagi hari ini menjelang siang yang sebentar lagi ya akan terik seperti biasanya ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk ngebahas tentang wisata-wisata Indonesia yang masih belum atau masih jarang diketahui banyak orang termasuk aku juga nih teman-teman Pro 2. Setelah tadi pemandian air soda yang ada di Sumatera Utara, kita move dulu ke Jawa Timur teman-teman Pro 2. Kalau kamu ingin menikmati udara yang segar-segar nih, coba dimain ke Pantai Giliang yang berada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pulau ini terkenal memiliki kualitas oksigen terbaik di dunia dan kandungan oksigennya di atas rata-rata wilayah lainnya, yaitu 21%. Jadi nggak cuma menikmati udara yang sehat, di sini kamu juga bisa mengunjungi banyak destinasi wisata Indonesia menarik lainnya seperti pantai-pantai dan juga goa, teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya kita balik lagi ke Sumatera Utara nih, teman-teman Pro 2, ada air terjun si Piso-Piso. Tepat di sebelah Danau Toba di Desa Tongging, Sumatera Utara, terdapat air terjun si Piso-Piso. Air terjun ini tingginya 120 meter dan kamu bisa naik ke atas air terjun untuk menikmati pemandangan Danau Toba yang menakjubkan dan juga sekelilingnya dari atas. Dan kalau kamu cuma ingin berjalan di bawah air terjun, percikan saja wajah kamu dengan air alami yang dingin supaya jadi lebih segar ya. Dengan pemandangan yang sangat indah, rasanya waktu akan berlalu dengan cepat saat berada di luar surga wisata tersembunyi Indonesia satu ini teman-teman Pro 2. Dan kita move ke Jawa Barat, nggak jauh dari Jakarta ya, kamu bisa menemukan wisata Indonesia tersembunyi yang nggak kalah memukau, yaitu Leuwi Hejo yang berada di Sentul di Bogor. Leuwi Hejo adalah salah satu dari banyak air terjun yang jernih di daerah Sentul. Dan sesampai di objek wisata yang jarang diketahui ini, kamu akan disambut oleh gemericik air segar yang mengalir deras dari satu ujung ke ujung lainnya. Dan pastinya udaranya segar banget, teman-teman Pro 2. What is the best part of Leuwi Hejo adalah pengunjung diperbolehkan untuk berendam air dingin yang menyegarkan ini secara gratis. Dan teman-teman Pro 2, Japituh ya, ini yang berikutnya adalah Pantai Wedi Ombo yang terletak di ujung Kabupaten Gunung Kidul yang didominasi oleh batuan karang dengan pasir putih. Untuk mencapai ke pantai yang satu ini memakan waktu tempuh 2 jam lebih dari kota Yogyakarta. Meskipun jaraknya cukup jauh, teman-teman Pro 2, kamu bisa untuk merasakan dan disuguhkan pemandangan yang menenangkan di sepanjang jalan. Dan begitu tiba di destinasi wisata Indonesia yang masih jarang diketahui ini, segala rasa capek terbayarkan oleh indahnya pemandangan pantai. Di objek wisata Indonesia ini kamu bisa snorkeling, berselancar, memancing atau sekedar bersantai, kumpul bersama teman dan menikmati sunset di Wedi Ombo. Dan buat kamu yang ingin berkemah di pinggir pantai, nggak perlu khawatir karena pantainya bersih dan sudah tersedia kamar mandi serta toilet. Dan ini yang paling dekat sama Ternate atau Maluku Utara, teman-teman Pro 2, ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi nggak heran kalau misalnya rasanya Indonesia menyimpan banyak sekali pantai-pantai Indonesia yang indah yang mungkin masih jarang diketahui. Nah, kita move ke timur Indonesia, salah satu surga wisata tersembunyi Indonesia yang bisa kamu kunjungi adalah Pantai Ora. Nggak cuma bersihnya pasir pantai dan juga jernihnya air laut, bentang pegunungan kapur yang menjadi latar belakang semakin menambah keindahan objek wisata di Indonesia yang sudah bisa disejajarkan dengan Maladewa ataupun Bora Bora yang tersohor di Prancis. Dan teman-teman Pro 2, mampir ke destinasi wisata Indonesia yang satu ini ya, pastinya jangan lewatkan kesempatan menikmati indahnya alam bawah laut di perairannya dengan snorkeling ataupun diving. Dan teman-teman Pro 2, berbagai destinasi wisata Indonesia yang jarang diketahui yang sudah aku mention sebelumnya ya, ini merupakan tempat yang siap menjadi tempat kamu rehat sejenak dari hiruk pikuk kota dan juga hitam putih dunia ini, teman-teman Pro 2. Dan surga wisata tersembunyi Indonesia mana yang paling membuat kamu penasaran setelah kita mention kurang lebih ada 10 tadi, teman-teman Pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi yang berbeda, boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 0813 7312596.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasain yang namanya overthinking? Aduh, overthinking di malam hari, di pagi hari, pokoknya overthinking di segala situasi tuh gak enak banget, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kita overthinkingnya terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak kenapa-napa gitu, cuman ada di pikiran kita. Dan juga yang kita bangun di dalam pikiran kita sendiri gitu, jadi asumsinya. Padahal apalagi kalau misalnya terkait orang lain ya, teman Pro 2, kita nggak akan pernah bisa mengendalikan hal tersebut ya. Kita nggak akan pernah bisa mengendalikan gimana orang akan bereaksi terhadap kita, respon mereka terhadap kita. Tapi kadang-kadang ada aja gitu pikiran-pikiran negatif yang membuat kita berpikir bahwa kita harus bisa untuk mengendalikan semua hal, padahal nggak akan pernah bisa, teman Pro 2 ya. Itu sih yang buat aku tuh kadang-kadang stres sendiri, karena kenapa sih harus overthinking terhadap hal yang sebenarnya belum terjadi gitu ya, teman Pro 2. Jadi kayak, aduh, gimana ya cara untuk bisa lepas dari ini semua gitu. Kadang-kadang sih mikirnya gitu ya, teman Pro 2. Tapi ya mau gimana lagi ya, overthinking kan yang kita rasakan ya dari diri kita sendiri dan pikiran kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa itu adalah sebuah beban yang justru bikin kamu semakin apa ya, tidak sehat gitu ya, teman Pro 2, jadinya toksik, ya kamu harus belajar untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, berdamai dengan keadaan dan situasi yang ternyata memang nggak bisa kita atur gitu, teman Pro 2. Jadi semoga buat kamu para overthinker yang seperti aku di luar sana, semoga apapun yang kita pikirkan yang tidak terjadi, dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua ya, teman Pro 2. Amin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Teman Pradu, pukul 10 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini masih bersama aku Alam Zulkarnain. Inilah saatnya kita ikuti kembali untuk Info Pro 2. Kita mulai dari informasi di dunia hiburan. Teman Pro 2, Kanye West konser di Ye Live in Jakarta di GBK 24 Oktober 2026. Musisi sekaligus rapper Kanye West alias Ye akan konser tunggal di Indonesia. Konser bertajuk Ye Live in Jakarta bakal digelar 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rencana konser tunggal Kanye West di Jakarta itu dikabarkan Raw Vision Collective selaku promotor melalui unggahan di media sosial. Dan selain mengumumkan lokasi dan juga tanggal pelaksanaan, unggahan tersebut juga membeberkan jadwal penjualan tiket. Tiket konser Ye di Jakarta rencananya mulai dijual secara resmi pada 29 Juli mendatang, dan penjualan tiket secara daring diklaim bakal diakses secara eksklusif melalui kanal resmi yejakarta.com. Dan kita beralih ke informasi olahraga. Teman Pro 2, Paredes yang brutal usai final Piala Dunia kepikiran untuk pensiun. Gelandang timnas Argentina Leandro Paredes disebut sedang mempertimbangkan pensiun setelah terus-terusan diserang kritik di Piala Dunia 2026. Leandro Paredes jadi salah satu pemain yang disorot dalam final Piala Dunia 2026, khususnya pada pertandingan final melawan Spanyol di Stadion New Jersey. Setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di final, terjadi keributan yang melibatkan pemain dari kedua tim dan juga staff dari tim Tango, teman Pro 2. Leandro Paredes jadi salah satu pemain yang terlibat setelah mendorong dan mencekik Eric Garcia dan nyaris memukul Gavi. Usai insiden tersebut, Paredes mendapat kartu merah. Setelah kejadian itu, pemain Boca Juniors ini jadi sasaran kritik karena perilakunya yang kasar selama turnamen. Dikutip dari RMC Sport, Paredes kini sedang mempertimbangkan untuk pensiun. Mantan pemain dari PSG ini juga menyinggung soal kemampuannya bermain ke depan. Makin tua, menurut Paredes akan sulit untuk bersaing di level elite. Kekalahan Piala Dunia 2026 membuat Argentina mendapat gelombang pensiun. Yang terbaru adalah bek Nicolas Otamendi yang memutuskan pensiun pada Kamis sewaktu setempat. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi menjelang siang hari ini. Teman Pro 2, Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat pagi menjelang siang pastinya. Dan sampai jumpa teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Setelah dari sepada, kita sudah move ke santai siang teman Pro 2. Dan di Pro 2 Hitlist ini ya, pastinya kamu bisa request-request lagu apapun yang pengen kamu dengerin. Boleh minta lagu, boleh WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Dan kita bakal dengerin bareng-bareng lagu pilihan kamu selama 1 jam ke depan, karena di jam 11 nanti bakal ada English Corner teman Pro 2 yang pastinya akan ditemani oleh Kak Tri Ismail. Dan aku Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih sudah menemani aku dari tadi subuh ya teman Pro 2. Kita sarapan informasi bareng-bareng dan juga banyak banget hal-hal menarik yang sudah kita bahas di pagi hari ini, yang pasti semoga menjadi sebuah informasi-informasi yang informatif buat kamu dan juga menghibur ya pastinya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakal dengerin banyak lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin, salah satunya dari Overtunes yang baru banget rilis karya-karyanya ya. Salah satu judul lagunya adalah Sampai Kapan, dan aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu itu sampai sekalian ya kita berpisah untuk edisi di hari ini teman Pro 2. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi besok. Tetaplah di 96,7 dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar. Sehingga, Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda, oh, kiri kan.

Dan teman-teman berdua untuk santai siang di hari ini, kita say sorry banget nih karena kita baru bisa kembali mengudara di pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur setelah sebelumnya juga terjadi pemadaman arus listrik di seputaran Jalan Sultan Hairun dan tepatnya juga kebagian nih ya untuk yang terdampak pemadaman di kantor kita teman-teman berdua gitu. Dan akhirnya tadi di pukul 12 kita ngilang, sekarang kita kembali lagi buat kamu. Dan yes, teman pro 2 di hari ini aku bakal jadi teman kamu untuk bisa muterin lagu-lagu bagus. Dan pastinya di pukul 14.34 menit kita bakal ngasih tahu kamu teman pro 2 untuk hari ini di tangga lagu top 20 Indonesia.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Aji Saidra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17, Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku, Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsena Mestandi. Di nomor 13, Teganya Kau dari Liodra. Turun ke nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari NL featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Wasalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, ya kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Sway. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalite dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

0: Kawan Perdua, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Perdua ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Perdua ternyata teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Kita sore-sore udah ditemenin sama Teh Hijaunya Tulus nomor 2. Dan untuk sore ini aku bakal jadi teman kamu sampai jam 6 sore. Tadi karena kendala pemadaman arus listrik, jadinya untuk chart top 20 Indonesia dan top 20 internasional dari Produk Ternate lebih molor teman Pro 2 dimulainya, bahkan 30 menit ya, dari pukul 14 siang. Sekarang kita kembali untuk bisa nemenin kalian di sore ceria. Dan teman Pro 2, kita juga lagi nyamperin teman-teman kita nih. Untuk teman Pro 2 yang lagi pada scroll media sosial khususnya TikTok, boleh sambil mampir aja di @rriprodua_ternate, duanya pakai angka, ID-nya sama. Untuk TikTok dan Instagram kita itu bisa banget di follow supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan pastinya juga informasi ataupun konten-konten menarik dari Produa Ternate. Dan aku mau jawab dulu nih, Kak, kalau kerja di radio tuh pulangnya jam berapa nih? Dari Kak Rafli, teman Produa kita nih. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kalau kita di RRI Ternate itu kebagian ada program pagi, ada Depart 1, Depart 2, Depart 3. Nah, mungkin teman-teman yang mendengarkan di radio pasti dong gitu ya. Pasti banget untuk bisa mendengar transisi tugasnya penyiar yang kalau sampai jam 11 dengerin suara siapa dari pagi ke siang, itu pasti bakal ketemu satu penyiar yang bertugas untuk nemenin kamu dari subuh, dari jam 5 subuh sampai jam 11 siang. Kemudian ada tuh yang baru nemenin kamu di jam 11 siang, itu bakal beresnya di jam 6 sore. Kemudian yang nemenin kamu di jam 6 sore itu dia beres nemenin kamu tuh sampai di jam 12 malam. Jadi sehari kalian akan ditemenin sama 3 penyiar dari Produa Ternate ataupun dari 3 programa yang ada di RRI Ternate, baik itu Pro 1, kemudian Pro 2, dan juga Pro 4. Yes, itu dia sekilas info aja nih buat kalian ya yang lagi pada nonton radio sore ini dan juga lagi dengerin kita di FM 96.7. Dan nomor 2, kamu harus tahu kalau misalnya kamu lagi di jalan, sekarang kamu lagi di jalan dan kebetulan mau ke supermarket, mau belanja apapun itu, kamu harus update dulu. Kamu harus update dulu kalau ternyata teman Pro 2 di mana untuk kamu yang saat ini lagi di jalan sambil mikirin enaknya makan apa sore-sore. Nanti aku bakal ngasih rekomendasi makan sore yang enak dan kiranya juga pas banget nih dengan cuaca Ternate. Aku mau ngasih sekilas informasi dulu buat kamu. Ternyata di Finlandia teman Pro 2 ada swalayan ya, dan bahkan beberapa dan sebagian besar swalayan di Finlandia teman Pro 2, mereka tuh menyediakan keranjang yang berwarna pink ya. Ada pilihan keranjang berwarna pink yang bisa digunakan oleh orang-orang yang single, kayak jomblo gitu ya. Dan sebuah supermarket di Finlandia ini tuh sengaja banget untuk bisa menyiapkan keranjang berwarna pink atau berwarna merah muda ini kepada pelanggan yang ingin membuka hubungan gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalau kamu masuk di swalayan ini yang ada di Finlandia ini teman Pro 2, kamu masuk swalayan ini dan kamu ketemu dengan pemegang keranjang yang juga warnanya pink, warnanya merah muda, artinya kalian sedang menerima atau membuka diri berkenalan dengan orang lain lawan jenis gitu ya di dalam swalayan tersebut. Jadi kayak swalayan mencari jodoh nggak sih? Nggak tahu deh. Aku ngebayangin lagi kalau misalnya bikinnya bisa ada di Ternate gitu kan, atau di Maluku Utara atau bahkan di Indonesia. Lucu ya,

Kita masih di sore ceria nomor 2 dan sore ini di Jalan Sultan Hairun juga terpantau aktivitas kendaraannya ramai lancar dan banyak banget nih yang juga olahraga. Kalau dari tadi aku perhatiin banyakannya itu teman-teman yang olahraga jogging sore itu paling banyak dari arah utara, dari arah selatan ke arah utara. Kalau kita lokalnya kita di Ternate tuh bilangnya dari bawah ke atas gitu ya. Dan fun fact buat teman-teman yang lagi pada join kita di live talk, live TikTok Pro 2 di @RRI_Pro2_Ternate, kalian mungkin bakal culture shock banget kalau misalnya nyampe ke Ternate, ke Maluku Utara. Kalau misalnya di Indonesia pada umumnya ketika menunjuk arah kan udah ke arah selatan gitu kan, ke arah utara gitu kan. Tapi kalau di Ternate nggak gitu penunjuk arahnya. Kita penunjuk arahnya itu ke atas itu untuk arah utara, ke bawah untuk arah selatan, kemudian ke daerah untuk arah barat, dan kalau itu untuk arah timur gitu ya. Petunjuknya itu ke arah pantai itu kalau, ke arah gunung itu kadara ya. Dan kalian juga harus benar-benar paham, jangan sampai kalau nggak paham nanti bisa tersesat juga dong, kan bahaya. Tapi kalau Ternate juga aman sih, semua orang tuh sangat apa ya, sangat friendly buat bisa ngebantuin orang kalaupun lagi nanya arah atau mungkin lagi butuh tumpangan sekalipun nomor 2 ya. Dan sore ini ada tadi yang milih playlist sorenya itu Miley Smith untuk lagunya Stargazing, dan kita puterin dulu buat kamu nomor 2 yang lagi dengerin kita di sore ceria Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dan Ombre 2 untuk sore ini kita bakal ngajakin kamu flashback hits dulu nih sama lagu bagus dari kolaborasi Om Ari Lasso. Tepat gak sih aku bilang Om Ari Lasso? Dari Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari, Ombre 2 untuk flashback hits di pukul 17.14 waktu Indonesia Timur. Kamu masih kita temenin dengan lagu-lagu bagus. Dan kamu juga bisa perbarui informasi kamu di rri.co.id untuk dapatkan informasi dari wilayah Maluku Utara, nasional dan juga internasional. Semuanya komplit hanya di rri.co.id.

Teman Pradue, untuk informasi selanjutnya yang pengen aku perbarui buat kamu, jadi buat kamu para pengguna seluler data gitu ya, yang dimana selalu membeli kuota data setiap bulannya, ini juga perlu tahu dari Mahkamah Konstitusi alias MK, ini sudah menegaskan kayak tok gitu kan, udah diketok menjadi putusan MK, kalau sisa kuota internet yang ada di smartphone kita ini Teman Pradue, itu nggak boleh hangus ya, kita sebagai konsumen itu nggak boleh dihanguskan sisa kuotanya, kalaupun sampai pada periode pembelian sebulan misalnya gitu kan, terus belum habis, itu nggak boleh tuh provider menghanguskan sisa kuota kita. Itu sudah menjadi hak dari kita karena kita sudah membeli, dan itu sudah diputuskan oleh MK bahwa itu tidak boleh. Karena menurut MK yang harus dimana dilindungi itu bukan sekedar kuota internet aja Teman Pradue, melainkan nilai ekonomi dan manfaat layanan yang sudah dibayarkan oleh kita sebagai pelanggan kepada provider tentunya ya. Jadi pada akhirnya untuk sisa kuota itu nggak bisa dihanguskan ya, dan itu akan diakumulasi dengan pembelian baru yang kita lakukan. Jadi kayak misalnya di akhir bulan ini sisa kuota kamu tinggal 5 GB gitu, kamu beli lagi untuk berapa? 50 GB, berarti otomatis akan menjadi 55, karena akumulasinya akan otomatis dilakukan di pembelian baru dan sisa kuota lama. Seperti itu Teman Pradue. Dan untuk sore ini kita juga terhubung sama teman-teman kita nih di live TikToknya Pradue. Kamu juga bisa follow di @rri_pradue_ternate. Dan ini dari aku PNRM, dia pengen banget sore ini diputerin lagu dari kolaborasi bagus Rizwan Fadila sama kakak ipar tercantiknya ada mahal ini, dan juga berkolaborasi sama RN Boys. Jadi kita puterin lagunya Rizwan seketika gitu kan. Tapi aku tadi kayak mikir gitu, kalau Rizwan ini dia tinggalnya di Ternate, kalau Rizwan ini dia tinggal di Ternate, teman-temannya mungkin akan memanggil dia Iwan. Tapi pada akhirnya kita akan mendengarkan dia bukan dipanggil Iwan, tapi dipanggil Wangkep gitu ya. Terus sama si aku PNRM, dia katanya ya udah kalau gitu nanti aku requestnya, Kak, request lagunya Wangkep seketika. Ya udah kita puterin ya Teman Pradue ya.

0: hari ngangke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Dan ngobrol dua untuk sore ceria di hari ini sampai di pukul 18 sore kita masih akan ada di Pro 2 Ternate dan kemudian di pukul 18 kita akan ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program siaran berjaringan Pro 2 seluruh Indonesia untuk musikpreneur. Dan aku juga mau ngasih tahu kamu Tom Pro 2 nantinya di edisi hari ini untuk musikpreneurnya Pro 2 itu nanti bakal ada obrolan seru sama Indra Rahardian yang adalah penyanyi dan juga pencipta lagu. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 18 waktu Indonesia Timur, program Pro 2 berjaringan seluruh Indonesia musikpreneur bisa kamu dengarkan. Dan sebelum kita ke Jakarta, kita punya lagu-lagu bagus yang harus kamu dengarkan dari playlistnya Pro 2 Ternate.

0: 89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, howdy howdy teman Pro2. Selamat hari Sabtu teman Pro2. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro2. Woo. Malam minggu nih teman Pro2 menjelang lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Iya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Gitu. Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya?
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya?
2: Iya, dari SMA. Pernah juara juga di kampus. Dan sering juga isi, apa namanya, band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada, kita pernah Niji ya kan, sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu... Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay. Ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat. Bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik, mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah... Jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di titik-titik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup mungkin itu. Saya juga masih gaul Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana.
0: Gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak enggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana, tapi artinya dari sebuah lagu ini ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi. Menjadi sesuatu, siapa tahu mungkin bukan untuk umum aja, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil, kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kita
1: nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum
0: ya.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, luar biasa.
0: Jadi dulu gawat luar biasa. dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Bisa anjir.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa, callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi Mas. Dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan diri sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru.
2: Pemain piano gitu. Nah ini menarik ya, tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa, karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
0: Oh
2: sangat luas mas ya ternyata
0: kan. Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa.
2: Iya.
1: Kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana.
1: Iya. Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat elu.
0: Siap deh.

0: Jakarta teman terbaik kamu, Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm, dan, seninya
1: ya,
0: di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya, lagunya abadi. Ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak lagunya nggak jago main. Gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek ya, gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah.
0: Sejarah ya, betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar
1: gak?
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap
0: pekerjaan
1: terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Ya. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument, di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu.
1: Lo iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor. Itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar lu tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Enggak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya. Membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya
0: nih? Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai. wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Contohnya kayak di Nada Bu

0: Sampai nangis sampai ya, nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rion nih, udah jadi bener, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
1: Lu ngetek kan.
0: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rion terima kasih.
2: Oh iya, silahkan, silahkan.
0: Ada magic Rionya di situ. Gak misi aja. Ada magic Rionya, okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
0: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand ya, apa namanya, agar-agar.
2: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Iya, betul. Beliau juga mualaf ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mualaf, akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
2: Dari agar-agar itu agar-agar, ya.
1: Ownernya langsung.
2: Langsung. Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini, langsung kan tadi terharu ya.
0: Iya.
2: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
0: yang pertama
2: orang
0: kali
2: tua dengar, gitu mungkin.
0: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua.
2: Orang tua,
0: ya, kan? Saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
2: Iya, minta gitu, pendapat.
0: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang, ya terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini, kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa, putus sekolah. Untuk lanjut
1: yang kurang
0: di
1: mampu.
0: SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat, Mas. Gitu. Nah, mungkin apa, dua orang tersebut yang saya pertama, yang ketiga sih. Ya, yang ketiga ada apa ya namanya? Kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
2: Modelnya.
0: Jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
2: ya.
0: Dan sama beliau juga sampai apa namanya, terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
2: Langsung disebarluaskan tuh ya.
0: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
2: Lewat apa, WA gitu atau?
0: Iya, lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu kan.
2: Disuruh nonton video klipnya juga.
0: Iya, betul.
2: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
0: Puas sekali ya.
2: Bahkan tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya, kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
0: Iya, betul.
2: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
2: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini. Udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
0: Solawat.
1: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
2: mantan ketua
1: yang suaranya aku cloning.
2: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah, ini juga yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
2: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
2: Iya, betul.
1: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka.
2: Oh gitu. Jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
2: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak. Satu, masalah siar jelas. Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
2: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
2: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, "Oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel."
2: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
2: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
2: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
2: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya

0: bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang oke ya kita tetapin nih jadi theme song.
1: Oke. Okay.
0: Nah nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat,
1: ya dengerin lagunya,
0: yeah. Ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia
1: dengar teringat,
0: yeah. Oh. Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya travel, yeah. Umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
0: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
1: Iya.
2: Yeah. BKPRMI mas.
0: BKML, ya.
1: Yeah. BKPRMI, ya. Itu juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk juga.
0: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
1: Betul. Banyak sekali. Yeah.
0: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar.
0: Satu, yeah. Kita pun nama Sari.
1: Kita pun nama Sari.
0: Lagu Opik.
1: Yeah.
0: Tapi bisa dihitung jari kan.
1: Ada Talwi.
0: Iya, yeah. Masih
2: jari. Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Amin, amin. Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
1: Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
0: iya.
1: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Pemuda masjid.
1: Pemuda masjid,
2: iya,
1: juga
2: masjid. Ya. Yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
1: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan? Abis azan.
0: Tapi di organisasi.
1: Oh, di organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda
1: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
0: Gini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas.
1: Uh-huh.
2: Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur, okay. Itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu.
0: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur.
0: Apa
2: ya, ini? Jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
1: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan.
1: Jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah Ramadan.
2: Betul.
1: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Ya, di kat terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan, Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi, Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM. Betul. Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Oh, ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku bawa nada bumi. Ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lain-lain itu udah biasa.
0: Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Okay. Yang religi juga selalu ada.
0: Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak, ya.
0: Anak muda.
2: Anak muda. Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian ya bisa juga
0: semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
0: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu, Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pasti.
2: Sosial media ada juga. Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak Om Indra juga.
1: Terima kasih selalu
0: udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dari Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat malam teman Pradu, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pradu bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Kanye West konser Dai Live in Jakarta di GBK 24 Oktober mendatang. Musisi sekaligus rapper Kanye West alias Ye akan konser tunggal di Indonesia. Konser bertajuk Ye Live in Jakarta bakal digelar 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rencana konser tunggal Kanye West di Jakarta itu dikabarkan Raw Vision Collective selaku promotor melalui unggahan di media sosial pada hari Jumat 24 Juli 2026. Selain mengumumkan lokasi dan tanggal pelaksanaan, unggahan tersebut juga membeberkan jadwal penjualan tiket. Untuk tiket konser Ye di Jakarta rencananya mulai dijual secara resmi pada 29 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan penjualan tiket secara daring diklaim bakal diakses secara eksklusif melalui kanal resmi yejakarta.com. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pradu. Dihukum Federasi Korea, STY ingin habiskan 10 tahun di Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong angkat bicara soal sanksi larangan aktivitas sepak bola selama 10 tahun di Korea Selatan yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Korea kepadanya. Shin Tae-yong menegaskan sanksi dari KFA atau Federasi Sepak Bola Korea tidak berdampak padanya dalam mempersiapkan Persija jelang musim 2026-2027. Dia pun ingin menghabiskan 10 tahun di Indonesia. Dia mengaku ada sejumlah hal yang membuatnya kecewa terkait dengan sanksi tersebut. Namun, dia memilih tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pelatih Persija. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kalau bisa ikuti di besok hari. Saya Jilan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM Ternate kita di insert in Indonesia sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam hari ini. So, pastiin kamu stay tune buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

masih ada cahaya dari Gita featuring sama Hindia, teman berdua. Widih, widih. By the way, selamat bermalam minggu ya buat kamu yang malam hari ini udah ada planning ya buat jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Mau jalan-jalan atau mau di rumah aja, bebas-bebas aja deh teman predua ya. Atau kamu memilih untuk olahraga malam, boleh juga tuh olahraga. Tapi ngomongin olahraga ya, teman predua lagi rame banget ya di media sosial, yaitu WNA atau warga negara asing di Bali tuh bikin event lari dan penuhi jalan ya. Dan semua bule yang ada di Bali itu bisa ikut, kecuali ya, kecuali warga negara Indonesia. Lagi mana ya, lu bikin aturan di tanah Indonesia, bro, salah besar, itu lu udah nyenggol berarti. Jadi ada sebuah komunitas lari di Canggu, Bali, itu menjadi sorotan ya setelah muncul dugaan kalau WNI tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut ya, atau running ini. Nah, jadi sementara warga asing bisa bergabung ya, dan isu ini tuh memicu kritik karena acara tersebut juga menggunakan jalan dan fasilitas publik. Ya, warganet juga mempertanyakan nih, apakah aturan ini merupakan kebijakan internal atau juga bentuk diskriminasi? Karena ini ya, dia bikin aturan, ini kan kamu nih pendatang ya, kamu tamu nih ya. Kok kamu bikin aturan di rumahnya orang gitu loh, teman berdua. Jadi sembari menunggu klarifikasi dari penyelenggara dan hasil pemeriksaan pemerintah Bali juga ya teman predua, kita masih akan menunggu updatean selanjutnya nih teman predua. Jadi mereka tuh lari tengah jalan ya, seperti event lari pada umumnya. Cuman kalau event lari kan mungkin dia lebih ke kayak pakai setengah badan jalan. Cuman ini kayak full gitu loh, dia pakai satu jalan full, terus ya udah kayak event lari pada umumnya lah, seperti itu teman predua. Cuman yang bisa ikut hanya orang bule aja ya, yang bukan bule atau orang Indonesia dilarang ikut. Itu dia tuh, gimana ya. Sebagai tamu ya, kamu datang ke rumah orang dan bikin aturan sendiri, kok bisa gitu. Tapi kayaknya ini emang harus diusut sih teman berdua. Gimana kalau menurut kamu nih?

Masih di Pre 2 FM, ternyata teman terbaik kamu Speed Diamond, Justin Bieber, teman Pre 2. By the way, and the best way, salah satu band asal Bandung, For Revenge, ya, resmi dipercaya mengisi original soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day, teman Pre 2. Setelah kemarin ya, kita dibuat tebak-tebak buah manggis gitu loh. Ini beneran gak sih? Apakah hanya sekedar postingan aja atau beneran bakal jadi pengisi soundtrack dari Spider-Man ya? Ternyata bener, teman Pre 2. Nah, jadi pengumuman tersebut ini tuh disampaikan melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo For Revenge bergaya laba-laba ya, dan mengonfirmasi berbagai spekulasi penggemar ya, para fans. Setelah si vokalis ya itu sebelumnya mengunggah kalimat I miss you every brand new day ya. Jadi kalau untuk di Jepang sendiri, lagu tema film ini tuh akan dibawakan oleh band Green Apple, dan kolaborasi ini tuh menjadi pencapaian penting lah ya, bisa dibilang bukan hanya penting aja, penting banget bagi For Revenge yang udah berkarya sejak 2006 dan dikenal melalui lagu-lagu kayak Serana dan untuk siapa, banyaklah teman berdua ya. Dan kepercayaan ini untuk mengisi soundtrack salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia menjadi bukti semakin besarnya eksistensi musisi Indonesia lah ya di industri hiburan global, sekaligus ini bisa ngebuka ruang lebih luas lagi bagi karya lokal untuk menjangkau audiens internasional. Bener gak sih teman berdua? Waduh, udah gak sabar nih pengen dengerin fullnya kayak gimana. Tapi apakah benar I miss you every brand new day itu judulnya? Nanti kita akan update lagi teman berdua ya. Untuk itu aku mau kasih dulu nih ya satu lagu yang gak kalah enak juga dari For Revenge, Saatku Benci Dunia, dan apa coba, dan seisinya. Betul banget, spesial buat kamu di malam minggu ini teman berdua.

0: deh, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

ya, entah kamu yang jalan-jalan doang atau mau ke coffee shop ya, atau mungkin ada yang mau keluar buat makan malam juga ya, teman Tre 2 keluar makan dengan berbagai macam pilihan gitu. Karena bingung ya kan, aduh mau makan apa ya, mau makan apa ya, berujung dengan ya makan yang itu-itu lagi, itu-itu aja ya, enggak teman Tre 2, ngaku loh. By the way teman Tre 2, kalau kamu misalkan pengen makan malam ya, kayaknya aku mau rekomendasiin ke kamu, kalau enggak yang berkuah-berkuah malam-malam kayak gini ya, enak tuh makan sate enggak sih? Sate ya. Entah sate ayam atau sate kambing ya. Kayaknya sate kambing pilihan yang oke juga tuh. Emang agak capek ya ngunyahnya ya. Emang agak capek, cuman teman Pre 2 kenapa sate kambing? Karena sate kambing ini ya baru aja berhasil menempati peringkat pertama ya versi Taste Atlas, karena dia masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik tahun 2026 ya. Sate kambing tuh berhasil menempati peringkat pertama, mengungguli sejumlah kuliner ikonik kayak soto Betawi, siomay, batagor, sampai dengan rendang yang selama ini tuh emang identik gitu ya sebagai salah satu hidangan khas Indonesia paling mendunia gitu ya. Jadi si sate kambing ini tuh ya ada masuk dalam 10 besar ya, juga diisi oleh pisang goreng, nasi goreng, nasi goreng ayam ya, kemudian dari bubur ayam, perkedel, ada ayam goreng, dan juga ada klepon ya. Klepon kalau kita di sini tuh onde-onde. Jadi peringkat ini tuh kembali menunjukkan kekayaan Nusantara, kuliner Nusantara ya, bisa dibilang teman Tre 2 yang beragam dan juga tentunya dapat apresiasi di tingkat internasional juga. Apakah menurutmu sate kambing ini memang layak jadi makanan Indonesia terbaik 2026, atau kamu mungkin punya pilihan lain teman Tre 2? Kira-kira apa tuh pilihan kamu teman Tre 2? Kasih tahu dong. Tahu enggak ya?

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pencinta tanpa arah, Rizky Febian, teman Tradua. Kita masih dengan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai malam hari ini ya. Seru apa? Waduh, seru aja tuh, seru banget. Waduh, teman Tradua. By the way, kita masih ada ngobrol-ngobrol santai ya malam hari ini. Karena obrolan kita cukup ini ya, cukup menegangkan. Waduh, menegangkan gak tuh? Enggak, santai aja sih teman Tradua. Jadi kan dari MK kan udah resmi putusin kalau sisa kuota internet tuh kan gak boleh otomatis hangus gitu ya. Ada opsi layanan kan teman Tradua. Jadi kayak harus dihabisin dulu kayak gitu kan teman Tradua. Nah, kalau sepengalaman aku yang kuotanya selalu banyak tersisa ya, selalu banyak tersisa itu kayak menyayangkan juga gitu. Kita udah beli mahal-mahal nih ya. Kita udah beli mahal-mahal tapi pakainya cuman secuil doang. Misalkan nih ya, aku beli yang 20 giga karena kan di rumah wifi, di kantor wifi, jadi jarang banget pakai juga gitu. Nah, ketika udah dipakai nih ya, ketika udah dipakai terus waktunya habis karena berlangganannya itu kayak cuman 30 hari atau 28 hari misal ya teman Tradua. Nah, itu biasanya kalau udah 28 hari atau 30 hari kuota sisanya masih ada 12 giga, maybe aku beli yang 20 terus aku baru pakai 8 giga doang, baru terpakai 8 giga, 12 giganya itu langsung hangus gitu loh teman Tradua. Kayak menurut aku enggak adil. ternyata ya, ini dari MK udah resmi putusin kalau sisa kuota internet tuh enggak boleh otomatis hangus, harus ada opsi gitu loh ya teman Tradua. Nah, tapi banyak netizen yang bilang kalau mereka juga setuju ya teman Tradua, mereka juga setuju. Tapi banyak yang takut kalau nantinya harga kuota tuh bakalan jadi lebih mahal gitu loh, jadi naik gitu. Aduh, tapi kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu setuju dengan keputusan ini atau enggak? Boleh gabung sama aku malam hari ini via WhatsApp 081373125896.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Lawan Pre 2, sering banget ya kita tuh selalu mengeluhkan tentang kuota internet yang masih ada tapi udah udah keburu waktu penggunaan kita tuh habis gitu. Misalkan cuma 28 hari atau 30 hari, terus sekarang tuh udah jarang banget yang 30 hari gak sih? Kebanyakan tuh 28 hari gak, iya kan? Nah jadi kadang-kadang tuh masih banyak kuota yang tersisa tapi waktu penggunaannya udah selesai. Gitu, jadi ya otomatis sudah langsung habis, sudah langsung hilang gitu loh. Banyak yang menyayangkan hal ini dan akhirnya ya teman Pre 2 untuk nantinya ya itu dari Mahkamah Konstitusi kan udah mengabulkan nih, udah resmi memutuskan kalau kuota internet dan juga menyatakan kuota yang telah dibeli oleh kita ya, oleh konsumen itu tidak boleh hangus dan harus bisa digunakan sampai dengan habis tanpa biaya tambahan, teman Pre 2 ya, seperti itu. Jadi kebanyakan tuh ada yang setuju teman Pre 2, tapi ternyata ada yang nggak setuju karena dia bilang katanya takutnya habis ini harganya tuh bakal naik kayak gitu. Tapi menurutku ya mau iya sih pasti bakalan naik karena mungkin dia mikirnya akan rugi-rugi juga kan. Dia mikirnya kayak bakal rugi-rugi juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih bisa aman lah ya, bisa aman. Jadi sebagai seseorang yang selalu punya kuota tersisa banyak ya teman Pre 2, aku sangat-sangat berharap kalau keputusan ini bisa segera untuk ditindaklanjuti seperti itu ya. Karena sayang banget nih, nggak tahu ya kalau sekarang kuotaku sisa berapa. Cuman kemarin tuh aku dapat promo gitu lah ya teman Pre 2. Aku dapat promo terus kayak 80 giga itu tuh cuman 100 berapa gitu ya. Akhirnya beli tuh. Aku beli dan ternyata cuman waktunya tuh cuman 28 hari teman Pre 2 ya. 28 hari dan ya udah setelah 28 hari udah enggak bisa dipakai lagi. Sayang kan masih ada sisa puluhan gigabyte gitu ya, udah terbuang sia-sia. Sama kayak ini aja nih contoh ya, sekarang ya paket internetku masih ada sekitar 17 giga ya teman Pre 2. Masih ada 17 giga dan sisa berapa hari lagi? Waktu tersisa sampai dengan bulan depan, tapi di awal-awal bulan gitu sampai dengan 14 Agustus teman Pre 2 ya, tapi kuotanya masih banyak banget nih. Nggak tahu ya ini bakalan habis atau enggak. Cuma kadang-kadang kalau misalkan lagi keluar dan nggak ada wifi-nya ya tetap pakai kuota, dan itu sih kadang-kadang yang boros tuh kita sering scroll ya tanpa sadar kita pakai paket data, tapi ya udahlah ya gitu, karena pun kalau waktunya habis juga ya sisa kuotanya kan nggak bisa dipakai juga gitu, udah langsung habis kan, udah langsung hangus seperti itu. Jadi sama-sama aja sih teman Pre 2, tapi semoga aja sih bisa ya keputusan ini untuk kuota internet tidak boleh hangus ya, harus digunakan sampai habis. Semoga bisa segera ditindaklanjuti lah seperti itu dari pihak providernya dan lain sebagainya gitu ya teman Pre 2. Gimana kalau menurut tanggapan kamu, boleh yang pengen gabung ya di 0813-7312-5896 sambil nemenin malam minggu kamu ya, malam minggu sambil di mobil ya lagi dengerin Pro 2 juga, hati-hati ya dalam perjalanan kamu, aku kasih satu lagu yang gak kalah enak juga malam hari ini dari Tulus dengan Teh Hijau. Enjoy.

Caleb G. Menemani kamu malam hari ini, kita masih ngomongin soal pulsa atau paket data ya. Paket data teman Pre2 ya, yang masih ada sisa ya sekarang udah diputuskan sama MK kalau kalau masih ada sisa ya, terus waktunya udah habis tuh nggak bisa hangus begitu aja teman Pre2, harus bisa digunakan sampai habis, karena kan kita udah beli nih ya, kita udah beli seperti itu. Kita udah beli, jadi ya udah. Nah tapi teman Pre2 jujur ini agak random sih, ada yang ngikutan gabung tanya-tanya nih dari Kak Firlia namanya. Dari Kak Firlia dia bilang, "Kak, tapi aku penasaran bentuk pulsa itu seperti apa sih?" Wujudnya kayak gimana ya, bentuk pulsa seperti apa? Bentuk pulsa itu sebenarnya ya, pulsa tuh kayaknya gak ada wujudnya ya, wujud fisiknya tuh gak ada. Bentuk nyata tuh gak bisa dipegang ya Kak. Tapi dia tuh kayak ini gak sih, koreksi aku kalau aku salah ya teman Pre2, kalau pulsa tuh kayaknya ya seperti kayak data digital gitu loh, sinyal-sinyal elektronik atau angka saldo gitu yang ada di dalam sistem operator seluler gitu gak sih teman Pre2. Pertanyaannya terlalu random Kak, jujur. Jadi apa ya, dia tuh kayak ini loh teman Pre2, kayak deretan angka nominal saldo gitu yang muncul di HP kita ya, kayak nggak ada bentuk fisiknya tuh, nggak ada ya. Kalau dulu mungkin ya kita beli pulsa fisik gitu ya, yang digesek gitu, voucher. Jadi apa ya, kalau kamu tanya kayaknya, kalau nanya ke ini ya, nanya ke ahlinya mungkin bisa jawab tuh. Tapi kalau ditanya ke aku bentuk pulsa tuh kayak gimana, pulsa tuh nggak ada wujudnya sih sebenarnya ya, setahuku ya. Karena nggak ada bentuknya itu yang kayak bisa dipegang, itu nggak ada Kak, jujur aku agak bingung ya untuk menjawab pertanyaan kamu. Random banget. Oke. Buat teman Pre2 nih, kamu setuju nggak sih kalau misalkan sisa kuota yang masih ada dalam ini ya, masih ada di HP kita, itu nggak boleh hangus ya, harus bisa digunakan sampai habis, walaupun ya waktu yang ditentukan itu udah beres gitu. Menurut kamu gimana teman Pre2? Ya mau gabung boleh lagi ya, aku tungguin masih sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini teman Pre2. Enjoy di sini Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

dari Indiaku Sumatera 2. Waduh, waduh, boy, jangan malu-malu, boy. Tapi sekarang tuh emang lagi era-eranya lagu-lagu hipdut gini ya, teman Pre 2. Emang nih pelopor. Pelopornya tensi Nelikila ya. Waduh, sakit dadaku, ku mulai merindu. Itu tuh ya, awal dari segala-galanya ya. Sampai sekarang yang lagi tren banget ada Astaga Bercanda. Waduh, itu juga gak kalah enak tuh teman Pre 2 ya. Lagi terngiang-ngiang terus ya, Astaga Bercanda. Tapi kalau sekarang kita lagi gak bahas itu sih teman Pre 2. Kita lagi bahas soal keputusan MK yang dimana meminta untuk sisa kuota internet itu tidak boleh hangus, harus bisa digunakan sampai habis. Nih, kita sebelum mengakhiri ya, kita bacain dulu dari ini ya, dari Kak Fatahilah namanya. Setuju banget Kak, sering banget paket dataku hangus padahal masih sisa banyak. Mana sekarang malah sekarang dikorupsi 2 hari lagi, dari 30 hari jadi 28 hari. Betul. Betul. Terus ini nih ada juga dari Kak Arin. Dari Kak Arin MJ, dia bilang, nah kalau kayak gini kan mantep nih, berarti nggak perlu mikir-mikir lagi kalau misalkan kuota kita masih ada, walaupun waktunya udah habis kan masih bisa dipakai gitu. Tapi nggak tahu ya kedepannya nanti seperti apa. Anda baik, kami curiga. Bisa-bisanya ya. Suzon aja kamu tuh Kak. Jangan dong. Oke. Ada lagi. Udah enggak, udah pas berarti ya nih ya teman Pradua. Udah deh, setelah ini kita akan ada Pradua request di pukul 9 sampai pukul 10. Jadi pasti ini kamu stay tune, enjoy buat dengerin Pradua FM Ternateh, teman terbaik kamu. Pamit dulu dari ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini ya teman Pradua. Abis ini jam 9 kita ada request time, so enjoy aja Pradua FM Ternateh, teman terbaik kamu.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Location Anda untuk Montreux 2 on featuring Nicki Zevanya. Wedeh, wedeh. Lagu ini kan sebenarnya udah dirilis dari lama ya, Montreux 2 dari 2000 berapa ya? Dirilisnya itu tahun 2018, 2019, 2020. Di tahun 2000 berapa coba? Sebentar ya, kita cek-cek dulu. Kayaknya di 2000, kalau 7 tahun yang lalu berarti di 2019 gitu ya, Montreux 2, 19, 18. Nah, karena beberapa kali juga dia sempat recycle juga. Dan kali ini di 2026 ya, dia ngajakin Nicki Zevanya ya untuk featuring ya dalam lagu lama ini, Location Unknown, Montreux 2. Penasaran gak sih kenapa sih sampai Hon tuh bisa ngajakin Nicki buat featuring di lagu Location Unknown yang memang benar-benar sangat sangat-sangat nyantol banget gitu di kuping banyak orang ya, karena memang dia sempat viral banget kan, apalagi di Indonesia waktu itu kan, dia sempat datang ke Indonesia, terus juga anaknya Gading Martin sama Giselle Gempi juga featuring sama mereka. Udah pokoknya banyak banget deh ya kisah-kisah soal lagu ini tuh. Nah, katanya karena mereka ngajakin Nicki Zevanya untuk featuring di lagu ini tuh karena mereka tuh menilai kalau suara Nicki tuh indah gitu ya, dan pas untuk membangun kedekatan emosi pada lagu yang satu ini, Montreux 2 ya. Nah, dan mereka tuh ternyata fun fact-nya ketemu tuh gak sengaja. Jadi Hon tuh gak sengaja ketemu sama Nicki di sebuah studio rekaman gitu di LA. Setelah sebelumnya tuh sempat coba hubungin ya, coba sempat kontek-kontekan, tapi belum dapat respon nih gitu. Jadi akhirnya pas ketemu di situ, wah ini satu kebetulan yang pas banget gitu ya. Dan katanya sih menurut Hon, sifat Nicki yang ramah dan mudah beradaptasi itu bikin proses komunikasi dan juga pembuatan proses perekaman lagu dan lain sebagainya tuh jadi sangat-sangat lancar gitu, teman-teman berdua. Jadi yes, buat kamu mungkin yang suka dengan lagu yang satu ini, apalagi kamu yang pejuang hubungan jarak jauh ya, LDR, nah lagu ini nih cocok banget nih ya. Karena rindu mendalam ya terhadap orang yang dicintai, perjuangan LDR, keinginan buat segera kembali bersatu ya walau terhalang jarak dan waktu. Widiu. Itu dia Hon dengan Location Unknown featuring sama Nicki, teman berdua. Kita akan requestan dulu dari Kak Dita namanya. Hai Kak Dita. Selamat malam Bro 2. Selamat malam Kak Zilan. Mau request lagunya Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Thank you. Oke, okay, nanti bakalan di-play. Terus juga ini ada dari 08529939 sekian. Gak ada namanya. Wait. Sebentar ya. Dari Aldi, hai Kaldi. Selamat malam Bro 2. Malam Kak Zilan, selamat malam Minggu. By the way, kenalin aku Aldi, mau request lagunya Dipa Barus yang featuring sama India, judulnya Nafas. Kalau ada dibuterin ya, thank you. Oke deh, dua lagu berarti ya. Dua lagu buat kamu yang udah ikutan buat request malam hari ini. Spesial juga buat teman Pro 2. Enjoy Pro 2 FM ternate, teman terbaik kamu.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Bro 2 Request.

I love you but you lebih love me. Aduh, lagi-lagi ya NPD ya dengan lagunya yang memang benar-benar kepedean banget gitu loh. Masih di request time lagu Indonesia, lagu mancanegara. Kita ke requestan lagi lah ya teman Pre2. Dari teman Pre2 malam hari ini udah ikutan gabung dari Kak Fadila. Hai Kak Fadila, selamat malam. Dari Kak Fadila katanya mau dengerin Bernadia, kita buat menyenangkan. Oke, terus juga ini ada dari Kak, siapa dia? Dari Kak Zul. Dari Kak Zul, selamat malam Pro2. Selamat malam semuanya, selamat malam bermalam mingguan. Malam minggu di jalan rame banget, belum lagi jalan-jalan pada tutup. Sulit banget untuk nyari jalan-jalan lain, ternyata macet malam minggu ini, betul. Kalau bisa ikutan request, masih ada waktunya, aku mau dong ikutan request juga Kak. Kalau ada lagunya Bruno Mars yang Risk It All, tolong diputerin ya. Thank you, spesial aja buat yang lagi bermalam mingguan juga. Oke deh, baiklah. Risk It All dan juga kita buat menyenangkan malam hari ini ya. Buat kamu teman Pre2 yang lagi pada dengerin Pre2 FM ternyata yang pengen ikutan buat request juga, aku tungguin sampai nanti di pukul 10 ya di 0813 7312 5896.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

lagi teman berdua. Pokoknya apapun doa yang kamu panjatkan ya, semoga selalu diamini. Amin, amin, amin, amin. Teman berdua, yes, kita udah jelang pukul 10 ya teman berdua. Sepertinya aku ke satu lagu requestan terakhir dari teman berdua. Udah kita ngegabung malam hari ini dari Kak Firdaus. Hai Kak Firda. Aduh, namanya Firdaus, namanya panggilannya Firda. Cewek banget ya. Atau Kak Uus, boleh gak? Dari Kak Firdaus katanya mau dengerin Kisah Tak Sempurna dong Kak dari Samson, lagu lama tapi kalau bisa diputerin, diputerin ya Kak, thank you. Oke, okay. Di play. Dan itu dia satu lagu requestan terakhir ya. Sebelum kita ke requestan terakhir malam hari ini, aku mau ngajakin kamu buat dengerin lagu yang gak kalah enak juga di malam yang sangat cerah ini teman berdua. Yaudah, thank you banget nih buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pradu FM Ternate, udah ikutan buat request-request juga. Setelah ini masih ada yang seru-seru lagi, masih bareng Zilan sampai nanti di pukul 11 ya. Masih akan ada obrolan-obrolan santai kita juga malam hari ini. Jelang pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman berdua. Widih, widih, widih. Lagi jalan-jalan ya. Lagi nyari makan jam segini. Tapi gak tahu kenapa ya, hari ini aku kenyang banget. Kenyang banget. Hari ini tuh aku nyobain beberapa makanan yang baru pertama kali aku coba. Enak. Cuman ada juga yang kayak tidak sesuai dengan ekspektasiku. Karena ada yang harganya mahal menurutku ya, teman berdua. Aduh, harganya mahal tapi ternyata dulu lagi viral-viral banget, teman. Ternyata enggak sesuai dengan ekspektasiku. Aku pikir kayak oh harganya segini harusnya worth it gitu ya untuk rasanya. Ternyata be aja. Ternyata be aja gitu loh, teman berdua. Tapi kamu tuh tipe yang gitu juga enggak sih, kalau misalkan ada sesuatu yang viral-viral kamu cobain enggak, teman berdua? Langsung dibeli kah atau tunggu-tunggu dulu, butuh review dulu, atau kayak butuh komen dari teman kamu dulu, kayak gitu, teman berdua? Boleh ya, gabung sama aku malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So enjoy aja di sini, ada Selina, ada nemenin kamu dulu dengan Sumpah Mati.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Gara-gara nyobain makanan yang lagi viral ya, ujung-ujungnya kayak ya udah gitu. Menurutku ya mungkin kalau orang yang suka ya pasti aman gitu ya. Tapi kalau dariku yang penting udah coba udah tahu rasanya, okay, gitu. Kalau misalkan enak bakal dibeli lagi, tapi kalau enggak seleraku berarti ya udah gitu loh. Ya udah nanti aja ya, nanti aja kalau mau beli lagi mikir gitu teman berdua. Tapi aku penasaran aja sih, ada nggak sih kayak makanan atau minuman yang kamu suka tapi kamu nggak bisa teman berdua, ada nggak? Karena aku ada, aku tuh nggak bisa ini, aku tuh suka banget kopi tapi nggak bisa teman berdua. Kenapa? Karena setiap minum kopi pasti jantungku berdebar-debar dan nggak suka gitu loh, nggak suka, tidurnya juga nanti kayak terganggu, ngerasa nggak nyaman, ngerasa gelisah kayak gitu-gitu. Padahal aku suka loh teman berdua, selain kopi apalagi ya? Apa ya? Selain kopi kayaknya aku itu aja dulu kayaknya ya teman berdua. Suka tapi enggak bisa gitu loh. Nah, kalau dari kamu sendiri ada enggak kayak mau gabung boleh ya ke 081373125896. Sambil nungguin kamu ya teman berdua, masih akan aku play lagu-lagu bagus malam ini buat teman berdua. Enjoy.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ada percuma dari Anggis Devaki featuring sama Betran, teman berdua. Kita masih di sharing time malam hari ini. Sharing, sharing is caring. Tapi pernah gak sih teman berdua kamu yang apa ya, FOMO dengan sesuatu yang lagi viral gitu ya, dia makanan yang baru atau apa-apa yang baru, kamu kayak langsung gitu loh, atau kayak nunggu review dulu dari orang. Aku sih tipe yang kadang-kadang kalau udah penasaran banget gak usah tunggu review ya, dan langsung dibeli. Dan itu adalah tadi yang aku kayak gak nyesel sih, cuman kayak dengan harga yang lumayan ya. Aku karena ini makanan ya teman berdua, aku makannya kayak cuman 3 kali udah, habis itu kayak udah gak bisa lagi karena benar-benar wow, sangat-sangatlah bikin mata tertutup gitu. Itu kadang-kadang nunggu review, kadang-kadang kalau udah penasaran banget langsung dibeli sih teman berdua. Tapi nggak tahu ya kalau kamu yang lain kayak gimana. Nah, kita bacain dulu nih dari siapakah dia? Dari Kadimasius namanya. Hai Kadimas, dia bilang ada makanan yang aku sebenarnya tuh penasaran sama rasanya, tapi setiap kali pengen coba tuh takut gitu loh, takut, nggak tahu kenapa, karena nggak suka sama baunya, yaitu durian. Kak, jujur aku tuh kayak, untuk orang-orang yang gak suka makan durian ya, kayak aku pengen kayak ini makan nih gitu, karena enak banget. Tapi rata-rata orang-orang yang gak bisa makan durian tuh karena aromanya sih, atau karena bau yang tajam banget dari si durian ini sih. Kak Dimas, kamu harus coba sih, durian tuh emang paling mantep. Tapi kamu udah sekali dua kali itu udah pernah, nggak dulu, jangan dulu dua kali deh, sekali deh kamu harus cobain, walaupun dikit banget ya, karena ada orang yang berhasil akhirnya makan durian kan, dari yang tadinya dia nggak bisa, samsek ya, akhirnya kayak nyoba sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit teman berdua, lama-lama jadi suka itu ya. Oke, ini dari Kak siapa lagi nih? Dari Kak Linda Pusdew. Oke, dari Kak Linda. Makanan yang viral kadang-kadang aku nunggu review dulu. Atau biasanya kalau udah ada teman yang coba, aku bakal nanya dulu ke mereka apakah worth it untuk kita beli atau enggak. Karena kalau aku tuh tipe yang enggak apa-apa mahal, yang penting rasanya enak, aku bisa makan. Daripada yang mahal terus enggak enak, itu kayak bakal dapet zonk banget. Atau mungkin yang murah terus rasanya juga enggak enak, itu juga menurutku zonk sih. Jadi biasanya nanya dulu ke teman yang udah pernah cobain. Tapi kalau misalkan udah penasaran sama kayak Kak Zilan, kayaknya langsung dibeli aja, walaupun kadang-kadang ada yang oke, kadang-kadang ada

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

So, gimana teman berdua? Kamu sebagai orang yang kayaknya lagi FOMO-FOMO-nya sama makanan gitu ya, entah yang baru aja viral terus kayak kamu langsung beli. Ada juga yang mungkin ini ya nunggu review dari orang-orang dulu baru baru baru beli ya. Kadang-kadang udah saking penasarannya ya udahlah beli aja, nggak tahu nih rasanya apakah enak atau enggak, ya udah dihajar aja udah. Tapi tadi ada yang ini juga kan, pernah nggak sih atau kamu ada nggak sih satu makanan atau minuman gitu yang kamu suka tapi nggak bisa gitu loh teman Predua. Kalau tadi ada yang gabung katanya nggak bisa ini, nggak kayak pengen banget durian tapi dia nggak bisa dengan baunya gitu. Terus ada juga yang pengen apa ya tadi ya, ada juga yang suka suka sesuatu tapi nggak bisa. Kalau aku sih suka banget kopi tapi nggak bisa gitu loh, karena tahu jantungnya pasti nggak aman nih, jantungnya ada deg-degan pol nih teman berdua. Waduh, waduh, waduh. Tapi itu dia ya, pelajaran yang bisa diambil dari FOMO dengan makanan yang viral, teman berdua. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau langsung beli. Tapi kalau misalkan selama selama kamu punya duit dan kamu pengen, ya udahlah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu lagi dalam mode mode pengiritan, kayaknya kalau misalkan kamu pengen banget ya mungkin bisa dengan bikin sendiri, atau mungkin kalau pengen beli ya udah nabung-nabung dulu aja. Kalau misalkan rasa gimana takutnya beli dan gak worth it, ya udah nanya dulu atau lihat review dulu ya teman berdua, jangan langsung. Ya udah deh, sampai di sini aja dulu untuk ngobrol-ngobrol kita teman berdua. Nantinya di sini kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu bagus di Just More Music sampai nanti di pukul jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur ya teman berdua. Jelang masih akan nemenin kamu. So, enjoy di sini Pro 2 FM terate ya, teman terbaik kamu. Bye bye.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Halo, pukul 12 malam hari ini ya, Just for Music. Kayaknya ada satu lagu terakhir buat menemani dan juga menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini, teman Pre 2. Dan juga mau pamit, thank you banget buat yang udah dengerin Pre 2 FM Ternate. Jumpa lagi nanti sama aku di lain kesempatan, lain waktu. Wah ya, teman Pre 2, jangan pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. See you, bye-bye, love you all.
1: 96,3 FM RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pembinaan Angkasawan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas. Saya Jalan Reski Amelia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Ternate.